saya. Ke telepon apa dia? Saya buat di kondisi di sana. Bisa, Mas. Bisa skip menekan, Mas.